Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amna Taylor Bambil Dumela. Atulah orang yang kita khusus pakai ini sebab ini semal di terus lahir jalan di lagi hadap selahir jalan di lagi.